Albumo ke bitswang fela makauri ke The Promise Desperately ke libitso la pina mya Cake Wallum ya selimo sa sekiti magolo arbong mashume arbong anang magolo arbong ma mashume arbo arobedi anang limitso emihlalo horra ke ya busupa amolita batsa horra ya busupa makalentswe la Roger Madie.

emotsomoratiwa butle butle butle butle emotsomoratiwa butle hanya bo butle hanya butle hanya o bona house le nako nya modimo ha house tsamaya ka watch ya lo godimo o bina filatse